0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نونی نولا تلو سنے کے چینا چم تو چون کمہ پینا لے کول چینا تلو مولا پاں کول چینا چم تو چون نی تلو آن سوا چی تنو تلو چون او چانو اے امی پالا پون بولو پانا چان کہ چینا پیدا کنو پانا چانا نون کیسی لیپی اچھی نیا تون سیانے لے رہے امانین چی مہ پین سیانا چون کے او چینا پیدا تابان کہ چی بورا ماسون سانا Yuyan matungali juga barang masan ni aki matung na yuk sayan. Kita waktu tung na yuk sayan kita cuma dalam sa phone. Juga memang nurut saya punya tonen na ton. Tapi bismillah kita pan talu, ha? Tu punya kini nyera nyera bawul dek si poluan, ha? Pasang daya mana nyera bagi. Jangan yang kena be wan phone ni kunci tiang tu. Tua bukan,
2: jangan zon ternaik tak kuat. Leo dan oleh fifa macam mana? Ia jauh betina. Lebih kami pun. Kata penyiar kami, abang lefan sulit teknologi. Biasa le pasiran di ulang tahun. Ia no zal le. Ujungnya rayatnya jauh. Tiada macam sen le kas tang lefan kasin. Azonau, itu sahaja lo nak tunggal le kasta na parita kata tiada le mama la kasta tiada kami sen simpan saja bacaai. Manita na cuci mala kasta nya, solo lida tu, ba anaja le fifa na jana, rara piskin. Saat si tene firasanun, kue ni fiski dah. Sisi asun culle masukya, sisi asun culle le amne kap biendre man tulwi chan simba si jawab saya.
3: Am solu rante na rai jangfana jangan deba matir kebate na sisi. Tapi ni kita rumah jangan lepas mati ni tanol ni. Setiap halalah pun bersuran. Raja rumah datuk kuat dan kita kau musim dekat kita kita datangnya terlalu malam cepat. Jangan lepas nak mandi. Saya ni ditena cepat bersuran lepas lembah arah karok so. Nasun bawulan nanti soanya tu itu kuat siar nali. Tapi belum dekat jangan tu kuat saya nak pun lepas sih. Macam China pun, ini wanita malah kasar, wanita tua, satu retarik, itu kena naja dulu dek. Zaman fahim fahim deh nanti dah.
4: Mungkin saya nama kasar, dia nak yang dama tu semua, yang kasar yang kita pin. Nula saya bawa mana kita pin, cuma tu nak tangkap. Kami yang ada, macam ada, macam ada. Eva tewa Louis, mungkin nak cara. Kita sangkoa, nasi tu, wajan nasi tu mana jam le, fumba malah kas tu jam le ulah fah manarakan fumba basa, fah ulah naru somsai. Ramku manusia nu sah Kristian nanti, si sabat tu nu manusia nu nanti manca, nu nanti manca nu, disai dia apakah manusia nu percaya na, apakah manusia nu percaya na, dia lam nu cara sabat hari. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata panetana na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas ni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.

Tata vaccine natsakan zay vo vakilena kiza win pana tsats fandotra tandro kosa zay alano iambonor lalana reo miepakidy manano lasa pitsimitsa dira raha maraina.

0: لاش تم كفا في
1: وطن بولا تمشي وانا غيره هذا تشطط نغما راف باكيت باجي لو يوم دي يوم دي كل كل بلا بيتي بيلوت يتاول زين ما فينا راه تويت انا كو تكني تكني سنا فانا بار ما فيو فانا تويت انا لي بي زين رتينا يسين مفان سون ار ما نارك زان كو يوم دي تشفنا انا ناسا كوم بولا بي بي بي Yuzan bola tiara ka ini jadi tarik be, bola tarik be sih. Tadi rat sembi si bola jadi be cina sa dia, bola bola sarcat ada pasang.
2: Tarik be ni yang dia kongkan, waktu ni anak iran be. Pulton apa yang pulton apa tu, apa yang pulton lah. Patalah sama nak get get sih kalau untuk sahaja ni sih, jadi apa tu?
3: Ini siapa yang sini tu mada kan? Siapa lu? Mandusui mada kaya, saya ayo anda lepas sun mada kaya. Kami tiada tengah corona virus ni deh. Macam saya rakyat nak bawa ni bawa. Insaallah cara tu pun kiri kan orang demi. Insi tiada nama cinta si. Yom nyasa tu pun bawa minasa ni cuma nanas. Amseng ba mandusui rusuk mada kaya. Nesa mana nasa tu orang ni bular aja tu mada kasih cara, tema neti apa yang bisa mada kasih cara tu pun
4: saya. Jorang jenah marah rombola, goyah jenah jenah, datu bertunggal saja, yang desa ka mada kalau tu ada kulkuli, aku dah kasar tatan, alas tatan aku semua ke kita jalan lexis, tu pun asalnya nak kamera semua dia kuat, de. Siapa tu fana fana nak kultur tu jauh dari sini. Sebelum masuk ni fana kan fana nada loh. Siapa tu ni? Siapa tu ni? Ada mah pro pro punya sahaja ini kan? Tadi kan Malagas. Aloha Bayu, Sintam, Raya, Malagas, dia di Fayela nun cari nampak Malagas. Tosen milu fana kan? Kalau sebelum tosen sini fana dia kan? Dia sakit turun fana kan? Abe manois, siapa manois tulah fana kan? Kasangi, sungguh saya lusa cuma cemisan, lelo si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Kasih mbak sih kirim ni nak sah. Di sini mau ya tembiar ya penaman dia. Soan saya dah panggil. Di sini si tua tu macam mana soan si market ya. Khususnya tu,
2: besok kasataf kan mana lu insan mati kau tangan dia pasir di Francis di masa balas di masa kaf kiri atau yang ni rana pun ada. Tenis di semua nak firfa tua piratan yang nan mana mana. Anak warian dan anak tran, saya tadi saya misal farangan, saya tiu orang la farangan, saya mana warian dan mereka ni kisah.
3: Cuma miske, saya ni betul kacau. Kali ini sih pulak mana manusia nak masuk ni, sejalan anak anak irat. Dia nanti saya rendah nak lupa ni kisah yang pun teras macam cili cili luar ni langsir, rakyat rendah di sampi. Ia kisah ni ni nama ni. Fa majin ada fete, majin.
4: Wah mana sekap kap kisah mampal ni kisah sendiri saya. Oh, minta pernah dia macam ni, pemandu mafia pakai kira skuter ni. Ini nak susi saramat tu, atau saya ni apa tu? Ini saya marang rupa. Manti titi nanti kutanu yang macam mana tu? Kan jari tu sedih, waktu tanya mama kal ni kis. Temrat suam malakas riet, nanti orang nanti sahu hari tu suara temrat sumpa. Ahi tak faham dari tanam ni ya, timbul tak tu nak cikian cikian nanti cikian mana tak?
5: Fano mana na ina burukul channel channel wa kutana nda fana ndani ni faita kona sachi ni arapasalamana arapami na pasalamana san arafichir kona zote ni sambi manozi masiri kina fa fata tayano e fa zaidi fa impulto na fa livete na Madagascar alu tena Ita tarat lah kat sana malu, tena Madagascar. Kau fikir nak fikir lu so, tena iba sam nafat atau tahu lu ya, ni cang tahu lu mana fit ya, dia mana mana sakafu fitnya biasa ni tena fikir. Si nyari valura, ni aku semua zan tena ita pun tena makalas, si makafir ni urusan kafali, tena itu, sesi arah kat jere, si urusan kaharian, tena malu nangsas, dia tena uang tak kurus, si waktu tanya zan ni si mana Malu faraparan ni fajar mana yang kultur mana zona yang paling betina Madagaskar.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.